Ja, Anne vi san vala at Anja, det vi frisfunk for darling. Maren as gerido jo vala unare, an munnei kommt frisfunk dan vala ut algasam. Ja, an fanan darling noch, vanskat jam, heike.